0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, Kodam 15 Patimura bersama pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan kegiatan pendataan dan pemasangan data tanaman yang telah berlangsung selama sepekan terakhir di Desa Lermatang. Kegiatan yang dipusatkan di shelter groundbreaking Desa Lermatang melibatkan tim terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, serta jajaran Kodam 15 Patimura. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan awal pembangunan proyek yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Pro 4 FM bersaudara semua, itu 5 jari ya yang kita kasih teman di bersaudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, menjaga kepercayaan investor ya dinilai menjadi faktor strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengamankan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kepercayaan pasar tidak hanya ini berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal saja, tetapi juga menentukan investasi terus ekspansi ya usaha, penciptaan lapangan kerja pastinya, hingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan Henry Waluyo ini pengamat ekonomi kreatif, budaya dan pariwisata menjelaskan Indonesia memiliki berbagai modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Mulai dari sumber daya alam yang melimpah itu pertama, bonus demografi pasar domestik terbesar di kawasan Asia, sehingga posisi strategis dalam jalur perdagangan global. Namun potensi tersebut perlu ditopang oleh industri yang sangat kuat, kebijakan yang kredibel pasti ya, dan kepercayaan yang berkelanjutan dari investor dan juga masyarakat. Menurutnya, pasar modal merupakan salah satu instrumen tercepat dalam membaca tingkat kepercayaan terhadap masa depan ekonomi nasional. Karena itu, fluktuasi pasar ini yang berkepanjangan tidak boleh dipandang hanya sebagai fenomena keuangan saja, melainkan juga sebagai indikator persepsi ya investor terhadap kualitas tata kelola, kepastian hukum dan arahan pembangunan ekonomi. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Rombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai diisi dengan prosesi khataman Al-Quran yang diikuti oleh 17 warga binaan di Beranda Mersa. Itu pada Jumat kemarin ya, 19 Juni 2026. Dan kegiatan ini berlangsung sejarah ya baru, karena menjadi pelaksanaan Al-Quran pertama sejak Lapas Wahai berdiri. Dan acara ini juga menyusun tema semangat Hijrah menuju pribadi baru yang lebih bertakwa dan bermanfaat di masa depan. Dan Kepala Lapas Wahai Tersin Victor Noya mengapresiasi para peserta yang telah ada ya. Ia menegaskan bahwa masa pembinaan merupakan ruang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada nilai-nilai keagamaan. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme Barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Pertuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasira Leitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya, Saluteru, dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Sanire Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

0: Perempat FMS di daerah itu cerita mengenai makanan di sore hari. Dan kalau berbicara mengenai orang bilang kata sarapan, banyak sarapan dan juga makanan kue di sore hari itu kebanyakan anak-anak pengen yang praktis-praktis seperti burger dan banyak macam hal ya menyangkut makanan. Tapi mereka tidak tahu bahwa makanan yang paling baik untuk tubuh kita itu makanan kita sendiri yang kita buat sendiri, yang organik ya, yang memang betul-betul kita buat sendiri. Karena banyak makanan-makanan saat ini yang memang dia punya bahan-bahan itu mengandung yang namanya yang tidak baik ya, pastinya yang tidak baik untuk tubuh kita, yang sudah pakai inilah, pakai itulah, penyedap inilah, padahal itu tidak baik untuk tubuh kita sendiri. Padahal saudara, makanan di sore hari seperti orang bilang jajan sore hari itu seperti kukis pisang, tadi tuh popor cheese dan banyak hal yang Grizzly bilang tuh di lagu tadi, itu memang luar biasa asik ya. Karena memang saudara, kalau berbicara mengenai makanan-makanan tradisional atau kue-kue tradisional yang ada di Maluku, wah banyak. Betul gak sih, Mbak Saudara? Oke, kita temani Mbak Saudara terus dengan kali ini lah ada satu donci. Nanti kita akan ada dengan Mbak Saudara di tepat pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.
1: Dan sebenarnya tidak hanya

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Prompat FM, saudara semua, itu tadi ya Glenn Sebastian. Waduh, kenapa ingat dia ya? Mungkin karena dia terlalu indah mungkin. Oke, dan saudara sudah meniti yang ke-11 dari pukul 10 pagi. Tak terasa waktu kita dengan saudara masih tersisa 1 jam ke depan saja. Nanti rekan Ita ya yang akan menemani saudara. Dan saudara, ini terkait dengan sampah ya. Kalau berbicara mengenai sampah, kita sebagai masyarakat tuh ada yang memang memahami betul, yang memang peduli betul akan lingkungan. Dan mereka pikir juga kalau sampai sampah terus begini menumpuk dan segala macam hal yang terjadi menyangkut masalah sampah ini, pasti otomatis akan mengganggu anak cucu kita, betul keseng. Karena saudara, akhir-akhir ini ya, masalah soal sampah nih, bukan akhir-akhir ini, berhari-hari, bikin di sini, bikin satu, sini jadi, bikin di sini, sini jadi. Jadi kesadaran dari masyarakat, bukan saja pemerintah yang apa-apa, sedikit sama masalah pemerintah yang begini, pemerintah begitu. Padahal kita sendiri saja, kalau bukan kita, awal dari kita, lalu mesti awal dari siapa? Harus dari kita dulu, baru ke orang lain. Mungkin dari kita sendiri bisa memahami dan bisa sadar betul bahwa ini sampah nih barang yang memang akan membahayakan masa depan lingkungan kita besok harinya. Oke, dan saudara, perjalanan kita masih panjang ya. Masih berapa nih? Masih 50 menit ke depan kita ya saudara. Jadi jangan kemana-mana. Kali ini ada Fitri dulu nih, atau bicara Fitri. Kita nikmati.
1: Iya, dibacakan pula.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati bapak-bapak.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di muara sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
2: Apabila ikan lumpa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lumpa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lumpa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lumpa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

0: Tunggu saudara ya.
1: Ya.
2: Ya, wait, Shelef.
3: Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan

untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas pela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Rompat FM bersaudara semua, itu tadi yang asik sekali yang kita nikmati dari Hani Patikawa dengan Baronda Maluku yang kita kasih teman ibu saudara saat ini. Dan bersaudara, Lembah Pemerhati Masyarakat Perkotaan ya atau LPMP Maluku menggelar dialog publik urban Care Ambon ini pada kemarin ya, dan kegiatan ini yang mengusung tema harmoni urban, menata ruang, membangun kemandirian dan menguatkan rakyat. Tersebut ini sebagai upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan masyarakat perkotaan yang sangat semakin dinamis ya. Dan bersaudara, kegiatan ini menghadirkan akademisi, penggiat literasi, politikus komunitas dan pemerintah daerah untuk membahas tentang tantangan dan peluang ya pembangunan literasi di era digital. Dalam dialog tersebut ini peserta menyoroti beberapa faktor penting yang berkaitan dengan pemanfaatan dan tata kelola ruang publik untuk kemudian menjadi keadilan dan kemanusiaan juga. Dan selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya literasi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan membuli saja, tetapi juga mencangkup literasi digital, literasi media, hingga kemampuan berpikir kritis dengan menyaring berbagai informasi yang beredar di ruang publik. Dan penguatan literasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi arus informasi yang semakin hari semakin cepat dan kompleks. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Dan kita masih terus dengan Basudara, masih tersisa 25 menit ke depan kita bersama Basudara. Diam-diam boleh, setia dalam diam ya, bukan diam-diam boleh. Dari Wisbeker, kita kasih teman Basudara di pagi hari ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan oknum di kapal penyeberangan, khususnya pada lintas Hunimua Waipirit. Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Syaimudin ya, di Ambon mengatakan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk penguatan di luar ketentuan tarif resmi yang telah ditetapkan perusahaan. Apabila ada ABK atau oknum-oknum di atas kapal yang mencoba melakukan pungutan liar dan ada bukti yang jelas serta akurat, laporkan kepada mereka. Mereka akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan dan langsung ditindak. Ia menjelaskan tarif resmi penyeberangan lintas Hunimua Waipirit mencangkup pada keputusan Menteri Perhubungan nomor 1625 tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024, dan tarif informasi yang beredar mengenai pungutan untuk layanan suplai dan tatami, ia menegaskan tidak seluruhnya merupakan pungutan liar.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, beta pamit ya dari mendengar bersaudara saat ini. Nanti ada rekan Ita Wakano yang akan temani bersaudara. Selamat siang dan amato.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam batam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang ni ada musim laor?
1: Barang laor tu apa bapa?
0: Ade, laor itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laor merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2-20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laor akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kata mau timba akang dengan apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kata pakai pertangkap laor itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan berlubang kecil-kecil. Lalu ember lain supaya kata bisa tampung laor yang kata su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional, Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu, Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laor ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laor lagi bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laor tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setiap perempat dari Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Itawakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari Senin katong harus produktif ya, basudara semua yang sedang mendengarkan. Ya walaupun sekarang sudah siang, sudah jam 11 lebih 26 menit. Sudah menuju waktu-waktu gawat darurat ya untuk kampung tengah kita masing-masing. Jadi jangan lupa makan supaya staminanya juga full, hari ini lebih produktif lagi, lebih semangat lagi. Kemudian juga jangan lupa minum air putih, karena akhir-akhir ini kayaknya orang-orang Ambon, bukan orang Ambon sih, kayaknya seluruh dunia ini lagi apa ya, semangat-semangatnya untuk begadang sampai pagi. Mungkin ada beberapa tadi yang semalam juga begadang buat nonton bola Piala Dunia ya. Soalnya salah satu tim besar juga main, Spanyol, dan menang juga ya. Dan bukan cuma buat tim-tim Spanyol, pendukung tim Spanyol aja, untuk semua tim negaranya masing-masing juga ya. Walaupun ya gak bisa dilarang ya, karena kecintaan terhadap sepak bola itu memang satu hal yang sangat luar biasa. Jadi walaupun begadang harus tetap dijaga kesehatannya, makannya, minumnya, kemudian juga istirahat yang cukup ya. Dan di siang hari ini pendengar, informasi juga masih akan Beta hadirkan pastinya. Untuk itu yang sedang stay tune dengan keteng di siang hari ini, jangan ganti station, tetap stay tune di Beta, karena Beta nanti akan bertemu saudara dong sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut dengan informasi apa aja yang Beta akan bagikan hari ini, ada Bondan Prakoso dengan Aku Baru.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah.

0: Berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sih, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

0: Satu, dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jangan Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah seng, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohon dulu. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohon nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohon yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohon nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
4: Basudara, pemerintah Provinsi Maluku mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memenuhi hak ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Jasmona, mengatakan proses pembayaran saat ini sedang berlangsung dan penyaluran gaji ke-13 dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah. Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain itu, pelaksanaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Ia menjelaskan BPKAD telah meminta seluruh perangkat daerah segera mengajukan surat perintah pembayaran untuk diverifikasi. Setelah dokumennya dinyatakan lengkap, BPKAD langsung menerbitkan surat perintah pencairan dana hingga pembayaran dapat segera dilakukan.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Tapi supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari Pina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketong-ketong ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu kenapa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat. Minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Beserta pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Merdeka akan lebih mudah diatur. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli dan dalam dialog Prosotor RI Ambon yang mengatakan bahwa masyarakat dapat membawa kendaraan masuk ke area pasar dan berbelanja dengan lebih aman dan juga tertata. Menurutnya pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Dan selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja di atas kendaraan bermotor.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

budaya bumi seribu pulau.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya kita mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Pro Ampa FM. Bersaudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui kegiatan budidaya tanaman terong yang dilaksanakan di area Brangdang Rutan. Program ini menjadi salah satu bentuk pembinaan produk yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan di bidang pertanian sekaligus pemanfaatan lahan yang tersedia secara optimal pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan budidaya tanaman terong tersebut menunjukkan perkembangan yang positif. Tanaman yang ditanam dan dirawat oleh warga binaan tampak tumbuh dengan baik berkat perawatan rutin yang dilakukan setiap hari. Mulai dari penyiraman, pembersihan gulma hingga memupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2 Ambon, 2A Ambon, Jeffrey Persulesi mengatakan bahwa pembinaan kemandirian melalui sektor pertanian merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga binaan selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian menjadi bagian penting dalam proses pemasyarakatan karena mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta etos kerja warga binaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, tim nasional sepak bola Jepang sukses membantai Tunisia dengan skor telak 4-0 dalam laga kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko pada Minggu 21 Juni 2026 siang waktu Indonesia Barat. Kemenangan impresif skuad Samurai Biru ini tidak hanya membuka lebar peluang mereka untuk lolos ke babak 32 besar, tetapi juga mencatatkan sejarah emas baru di panggung sepak bola dunia. Hasil minor ini sekaligus memaksa Tunisia menelan kekalahan beruntun dan resmi menjadi tim pertama yang angkat koper lebih awal dari turnamen. Jepang menunjukkan dominasinya sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Insven Koves dan pertandingan baru berjalan 4 menit. Daichi Kamada sukses membuka keunggulan Jepang setelah memanfaatkan umpan silang akurat dari Keito Nakamura. Gol cepat gelandang Crystal Palace tersebut dinobatkan sebagai gol tercepat yang pernah dicetak oleh pemain Jepang sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Memasuki menit ke-31, penyerang andalan Feyenoord Ayas Ueda menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat skema serangan balik cepat. Ia bergerak bebas di luar kotak penalti melepaskan tembakan keras melengkung yang langsung bersarang di pojok kiri gawang Tunisia. Pelatih baru Tunisia, Herve Renard, yang baru ditunjuk beberapa hari sebelum laga terlihat kesulitan meramu strategi untuk membendung agresivitas lini tengah Jepang yang tampil sangat disiplin. Selain itu, pertandingan ini menjadi laga momentum karena bertepatan dengan pertandingan ke-1000 dalam sejarah penyelenggara Piala Dunia. Dengan hasil ini, Jepang kini mengoleksi 4 poin dan menempel ketat Belanda di puncak klasemen sementara grup F, sementara Tunisia terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Tahukah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, Katong sudah dipukul 15 dan saatnya Katong ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.
1: Ragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Epo Mariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Iya. Obrolan ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau
2: gitu.
1: Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jam sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman untuk maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan gitu.
1: Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik Ya, rem listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus kuek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin, kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Abang Po ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wow, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan apa alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi.
2: Orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu. Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu berinteraksi segala macam sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya kira-kira begitu. Nah orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, jadi kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya, oke, Abang Po, ini ayo undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana
1: dia? Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di tangga Mus Lampung,
3: Lampung. Selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih, Bang.
2: 499 4 1999.
3: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
2: 500
3: 5 dekade ya. Ataupun 50 tahun gitu.
2: 500
3: 500 tahun.
1: Iya iya iya.
3: 5 dekade atau ya. Setengah abad.
1: Apa ini ya, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu Bang.
2: Iya iya gitu. Ya, ya.
3: Ini Bang sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu Bang ya.
2: Iya. Ya,
3: itu ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang Taikin.
1: Heeh. Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali Bang sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa Grab itu Bang tuh pakai aplikasi itu. Yaitu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main,
2: tempat
3: main itu Bang. Saya, sepadangan ayah itu, Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh, banyak sewaan, banyak kontrakan itu kan Bang.
2: Ya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu, nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa
3: itu? Encing ya?
2: Encing.
3: Empat encing gitu, empat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja?
3: Iya, pokoknya semuanya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali Abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman setangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya Bang ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
4: Ya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Bang Yahya.
2: Iya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Iya. Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan
1: benar.
2: Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya benar. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi katanya orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang, ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru, tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh, Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Adu dengkul.
4: Ada lagi, Bang Yahya, yang paling seru. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Iya.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama ya gitu, Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih, Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Sekarang mah udah nyaman ya, KRL, AC, ul-ulan gitu ya, Bang. Insyaallah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi kembali lagi buat Jakarta, maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik, itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya, Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau

0: penuh. Waduh. Itu kan tiga ya, tiga enam ya, jadi enam ada delapan karena sopirnya satu, sama di belakang sopir satu, samping sopir satu, jadi itu dua. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah nggak berani karena dianggap sebagai apa namanya, pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
0: Jadi si Bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
0: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
0: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu
1: Taksi
0: car
1: online.
0: Itu, ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online lain apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya,
1: satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri Kus ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil ke kampung-kampung itu.
1: Angkot ya.
0: Angkot sekarang namanya dulu angkot ya, Jaklingko. Nah, jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bila

0: Gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya iya, betul betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih bang, sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi pun.
1: Iya pun, Tabi wah pun. Dari Bandar Lampung nih, ya.
2: Selamat ulang tahun, Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Pak.
0: Apa?
2: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
2: Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
2: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
2: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkongkong.
2: Yang ping masih sehat, Ngkong.
0: Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah, Pak. Udah pernah
1: nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik KMC doang ya, Pak.
0: MRT.
2: MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta, katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
0: Asal bawa mbak
2: pokal. Sekali bayar, Pak.
0: Iya, betul.
1: Iya, benar. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
0: Iya, Transjakarta.
2: Iya,
0: benar.
2: Mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
2: Kong, sekarang ini, Kong.
0: Iya.
2: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong. Nah, kita tahu, Kong, nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih dipakai gitu, Kong.
0: Iya.
1: Oke, itu aja. Yaudah, ya, Edo ya.
2: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
2: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik gitu. Iya.
2: Sudah apa, Nana? Makasih ya, Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
0: tadi.
1: Lampung.
0: Bandar Lampung 443.
1: 334.
0: Berapa
1: gitu ya?
0: 334. Ya, memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu emang buat puluhan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya, jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya, itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan, apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi
0: rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya, perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45, kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget. Bis tingkat.
0: Tapi sekarang saya rasa pemerintah provinsi DKI DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, kudu
1: bener.
0: Sabar karena itu menjadi apa menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan terus dia balik lagi itu bikin girang bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
0: Kira-kira seperti itu ya Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang
0: ya,
1: Bo,
0: bis
1: ya.
0: Wisata.
1: Dulu bis tingkat, bis sekarang tingkat. Bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini itu tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang slek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin loh gitu
1: sekarang nggak bisa
0: asiknya begitu ya. Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya.
0: Iya,
1: terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan deh insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
0: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah, nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Iya benar-benar.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kan kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke apa ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa? Menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul, adem segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Oh, terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai. Katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi. Sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kalideres.
1: Oh iya,
3: Assalamualaikum.
1: Pak Haji Amsar.
3: King Yahya ya.
0: Iya, Bang.
3: Ya, King. Indah ya, manggilnya udah pasti di atas air nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
3: yang
1: ayah
3: mau
1: Jakarta?
3: Tanya, ini nih yang ayah mau blorin sama ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
0: Ya, mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
3: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau enggak ncing mama tuh.
0: Iya, iya, bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
3: jangan,
0: udah.
3: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat engkong, aja
1: engkong potretan. Engkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita, Abangku.
3: Iya. Iya, sih. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing, ya.
0: Iya.
3: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing, ya, tahun 60-an dekat di sini ya, Cing, ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iya.
3: Iyalah yang kita
0: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
3: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing, ya.
1: Iya.
3: Waktu saya kecil, Cing, nih, ya. Cing ngalamin gak tuh, Cing, burgul, Cing?
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apa ini tuh?
3: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung tuh, Cing, ya.
0: Iya,
3: ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu, Cing, ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
3: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
3: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih, Cing, nih. Iya, tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu, Cing, ya. Makanya kita iri, Cing, sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri, Cing, nih, ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin, Cing, ya. Nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang hari... nih Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis dituplek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
3: Yang di ujungnya itu
0: iya,
3: putih
0: ya. Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
1: Oke. Jadi
3: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
0: Begitu kan Cing ya? Akur mupakat.
1: Iya. Oke dah.
3: Itu dia.
1: Begitu.
3: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
3: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Ji ya.
3: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
3: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
0: Amin ya.
1: Sama-sama dah.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar. Itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
0: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga dah yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya gitu banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau di informasikan, tapi karena waktu ya Bampo ya, jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita ya, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Budaya Betawi, terima kasih sudah hadir Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, tim nasional Belanda sukses memetik kemenangan besar saat menghadapi Swedia dalam laga lanjutan babak penyisihan grup F Piala Dunia 2026 yang digelar di Houston Stadium, Texas pada Minggu 21 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Secara luar biasa, skuad The Orange menyudahi pertandingan dengan skor mencolok 5-1 setelah tampil dominan sepanjang 90 menit jalannya laga. Sejak peluit pertama dibunyikan, Belanda langsung mengambil inisiatif serangan dan menekan lini pertahanan Swedia yang tampak rapuh. Penyerang muda Belanda, Brian Brobby, langsung tampil menggebrak dengan mencetak 2 gol cepat di babak pertama masing-masing pada menit ke-5 dan juga ke-17 yang membuat Belanda unggul 2-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Belanda tidak mengendurkan intensitas serangan mereka sama sekali. Penyerang sayap andalan mereka, Cody Gakpo, sukses memperlebar jarak setelah mencetak sepasang gol alias brace pada menit ke-47 dan juga 54 dan membuat barisan pertahanan Swedia kian frustasi. Swedia sempat mencoba bangkit dan memperkecil kedudukan menjadi 4-1 melalui gol balasan yang dicetak oleh Anthony Elenge pada menit ke-59. Namun Belanda menutup pesta gol mereka menjelang akhir laga lewat gol penutup dari Crescencio Somerville pada menit ke-89. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 5-1 untuk kemenangan telak Belanda tetap tidak berubah. Hasil impresif ini mengantarkan anak asuhan tim The Orange melesat memuncaki klasemen sementara grup F Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang...

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu betul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara, euforia Piala Dunia 2026 masih terasa kuat di kota Ambon. Dalam beberapa hari terakhir, pendukung tim nasional Belanda, Argentina, dan Brazil terlihat menjadi kelompok supporter yang paling mendominasi berbagai aktivitas pendukung sepak bola, mulai dari konvoi kendaraan, nonton bareng, hingga pengguna atribut tim di berbagai sudut kota. Dari pantauan di sejumlah ruas jalan utama kota Ambon, konvoi kemenangan maupun dukungan terhadap tiga negara tersebut berlangsung hampir setiap kali tim kesayangan mereka bertanding. Bendera raksasa, jersey tim nasional, serta yel-yel khas para pendukung terus menghiasi jalanan dan menciptakan suasana meriah di tengah masyarakat. Pendukung Belanda tercatat menjadi salah satu kelompok terbesar yang terlihat aktif dalam berbagai kegiatan bertema Piala Dunia. Sejak pelaksanaan Amboina Color Fun Walk hingga nonton bareng pertandingan, warna orange khas Belanda tampak mendominasi kerumunan warga yang ikut merayakan pesta sepak bola dunia tersebut. Sementara itu, fans Argentina juga menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Kemenangan Argentina atas Aljazair beberapa waktu lalu bahkan memicu konvoi besar-besaran yang melibatkan ribuan pendukung di berbagai kawasan kota Ambon. Jalanan utama dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang membawa bendera Argentina sambil merayakan keberhasilan tim yang diperkuat Lionel Messi tersebut. Tidak kalah ramai, pendukung Brazil juga terus memperlihatkan loyalitas mereka. Jersey kuning hijau khas mereka masih banyak terlihat digunakan masyarakat saat berkumpul di lokasi nonton bersama maupun saat melakukan konvoi dukungan menjelang dan sesudah pertandingan berhasil di fase grup Piala Dunia 2026. Meski demikian, euforia yang ditunjukkan beberapa pendukung tetap berlangsung aman dan tertib. Semangat, sportivitas, serta kecintaan masyarakat Ambon terhadap sepak bola menjadi warna tersendiri selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Sekaligus mempererat kebersamaan warga melalui dukungan terhadap tim nasional favorit masing-masing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, kita ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, betarain kembali temani basudara di kesempatan hari ini ya. Dari jam 5 sore ini sampai nanti katon ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan kita hadirkan partemen di basudara di kesempatan hari ini. Oke, basudara, mengawali jumpa katong di sore ini dari jam 5 sampai nanti di jam 7. Katong akan ada di Dangdut Nusantara yang tentunya hiburan lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan partemen di basudara di saat ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

iku kelingan awamu. Hah. Yeah.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Bang, aku datang, Bang.
2: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, saudara, katong masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus beta hadirkan partemani saudara sampai nanti katong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Oke, saudara, untuk saudara yang ada dengar katong di program 4 RRI Ambon, semoga saudara semua terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini ya. Lalu untuk saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang saudara kerjakan saat ini. Sukses lalu menjadi milik saudara dong semua. Nah, jangan kemana-mana saudara, nikmati terus apa yang katong hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saat ini katon suada di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dangdut untuk Pak Saudara beta break dulu karena news jam 18 akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Provinsi Maluku Ahmad Jaiseli Onto bilang ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Merdeka akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Nah, Pak Saudara, dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, Onto bilang masyarakat dapat membawa kendaraan masuk ke area pasar dan berbelanja dengan lebih aman serta tertata. Menurut Antua, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual-beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Nah, selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor. Nah, untuk bilang kebiasaan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan etika dalam bertransaksi. Jais Eli pastikan, dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku, akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat penataan Pasar Merdeka diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Dangdut Nusantara, Pak Sudara, yang akan beta hadirkan partemani Pak Sudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, semoga Pak Sudara semua terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini ya, Pak Sudara. Lalu untuk Pak Sudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan saat ini, tetap semangat Pak Sudara. Meskipun orang lain sudah pulang menuju ke rumah masing-masing, Pak Sudara belum, ya beta yakin Pak Sudara akan tetap lebih merasa enjoy ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Pak Sudara punya di hari ini. Ingat Pak Sudara, hari ini aktivitas yang Pak Sudara kerjakan harus diselesaikan, karena di besok hari masih ada aktivitas lain yang sedang menanti Pak Sudara untuk dikerjakan. Jadi kalau ingin besok Pak Sudara lebih santai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Pak Sudara di hari yang baru, maka semua yang dikerjakan di hari ini harus diselesaikan juga Pak Sudara. Oke, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan partai mani Pak Saudara dari jam 5 atau pukul 17 tadi sampai saat ini katong di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan kita hadirkan partai mani Pak Saudara, tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 19 kita hadirkan dulu.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Ketua Dewan Juri Pesparawi Nasional 14 Roni Lopis mengungkapkan penyelenggaraan Pesparawi kini menerapkan pembaruan signifikan dalam mekanisme penilaian dengan mengintegrasikan pendekatan statistik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap distribusi nilai memiliki dasar yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Lopis, penerapan metode statistik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil penjurian. Nah Pak Saudara, untuk bilang katong ingin memastikan bahwa setiap nilai yang diberikan memiliki acuan yang jelas, objektif, dan dapat diuji secara saintifik. Untuk mendukung sistem tersebut, panitia pembentuk tim totalisator yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data dan perhitungan hasil akhir. Kehadiran tim ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta akurasi proses penilaian selama pelaksanaan lomba. Anto jelaskan, keberadaan tim totalisator memungkinkan dewan juri lebih fokus pada substansi penilaian. Dengan adanya tim khusus, para juri tidak lagi terbebani oleh perhitungan manual sehingga dapat lebih konsentrasi pada kualitas penampilan peserta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai instrumen kontrol dan validasi, seluruh proses penilaian diwajibkan menggunakan blanko penilaian dan blanko evaluasi yang telah dibakukan. Nah, standarisasi ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas hasil penjurian. Di sisi lain, proses penjurian tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan musik gerejawi. Melalui konsep frekuensi Yesus dan Mesbah, seluruh pihak yang terlibat diingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil merupakan bagian dari pelayanan yang harus sejalan dengan nilai-nilai spiritual. Terkait pengembangan Pesparawi ke depan, Ketua Dewan Juri merekomendasikan adanya sinergi yang lebih kuat antara penyelenggaraan event musik gerejawi dengan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional LPPN dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen agar Pesparawi tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga mampu memberikan dampak sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan di Mbak Sudara, ada Pustaka Maluku. Nah, di Pustaka Maluku ada hiburan donci-donci dari Maluku yang akan kita hadirkan pertemuan di Mbak Sudara. Lalu, Mbak Sudara, nantinya ada dua feature budaya yang akan kita perdengarkan ke ruang dengar Mbak Sudara semua. Semoga Mbak Sudara terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Tetap dengarkan di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E., M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi, dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia muamalah sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa nih, tapi itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sen begini karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada semudah begini, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa La ilaha illallah tinggi, karena itu akan di bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah, itu sebenarnya sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang ikut anak kecil dia pegang bendera, kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera ini jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban, dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul, dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan.

0: Sahabat budaya, sungguh karya indah sang pencipta yang dianugerahkan di bumi manusia ini. Memang tiada habisnya, kota Ambon dikatakan surga wisata karena keindahan alamnya sungguh mempesona. Salah satu surga alam yang tersembunyi yang luar biasa menakjubkan pemandangan adalah air terjun Telaga Pange, terletak di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa ini berjarak lebih dari 11 km dari pusat kota dan sekitar 16 km dari Bandara Udara Patimura Ambon, dengan jarak tempuh diperkirakan lebih dari 30 menit dengan kendaraan bermotor.
1: Pemirsa, semangat pagi Indonesia, di mana saja Anda berada. Wisata kali ini kami akan menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kota Ambon, namanya Air Terjun Telaga Pange. Nah, seperti apa air terjun
0: Sahabat budaya, untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Sahabat budaya, bagi Anda pencinta petualangan atau lintas alam, Anda boleh berjalan menyelusuri sungai hingga sampai ke tempat tujuan. Lokasinya boleh juga dengan berjalan kaki. Dan ada alternatif lain selain yaitu jalan setapak, namun medannya sangat terjal dan curang. Naik terjal dan turun lintas perlu berhati-hati di atas bebatuan menuju air terjun Telaga Pange. Apabila hujan, jalannya memang licin. Bila tidak berhati-hati, sangat berbahaya. Di kiri dan kanan, jalan setapak terlihat jurang yang curang. Panorama alam hijau dan menyejukkan seakan memayungi berjalan bila kita berjalan menyelusuri setapak menuju air terjun Telaga Pange. Lebih kurang 1 jam menyusuri hutan belantara dan sampailah di lokasi air terjun Telaga Pange sebagaimana dikatakan pengunjung.
2: Hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama-tama itu jalan, yang utama itu jalan. Karena untuk di Maluku, kita rasa tempat ini yang paling unik harus diperhatikan. Airnya yang begitu enak, yang bagus, yang betul-betul masyarakat Maluku ini perlu diperhatikan.
0: Sahabat budaya, memang banyak orang mengetahui keberadaan air terjun Telaga Pange ini. Cocok bila tempat ini disebut surga tersembunyi di Kota Ambon. Bila dikembangkan lebih lanjut, air terjun ini bisa menjadi salah satu potensi wisata Maluku dan tidak kalah dengan air terjun lainnya di Indonesia.
1: Pemirsa, meski harus berjalan cukup jauh hingga tiba di tempat ini dan melewati berbagai jalanan tebing yang curam dan cukup menegangkan, namun jika Anda sudah ada di lokasi ini, terbayarkan sudah segala kelelahan Anda. Jangan lupa tetap nikmati indahnya pemandangan Ambon, Maluku.
0: Sahabat budaya, akhirnya saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Janganlah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju celek? Lagian, baju celek itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju celek kan?
1: Tapi kakak belum punya baju celek, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju celek yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju celek di acara besok.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Mini drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
5: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
6: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung. Bergantung di tempat
3: kami
6: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
6: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
6: Kami tidak mau menyambung hidup.
2: Kami membayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
7: Riko, ada apa itu di luar?
8: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
7: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
8: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
7: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
8: Kurang dari 15, Pak Kades.
7: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
8: Saya punya ide, Pak Kades.
7: Ide apa, Riko?
8: Bagaimana kalau kita bakar saja markas Pemiluli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
7: Apa? Bakar maksudmu?
8: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
7: Sa, kamu yakin?
8: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
9: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
7: Cepat, cepat.
10: Iya, ini sebentar lagi.

Ah, ah.

0: Tidak mungkin. Usahaku, rumahku. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar?
1: Ayo, bagaimana ini?
2: Ayo, ambil air.

0: berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: lingkungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

Dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Valit Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rein Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, setelah tadi katon di drama legenda yang tentunya satu mini drama sudah beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara, katong ada lagi nih di Walang Pro 4 Mbak Saudara yang beta hadirkan sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Saudara jangan kemana-mana karena donci-donci dari Maluku masih akan terus beta hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Jadi tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Tanau, balasi. Kau siapkan diri. Menuju. Keluar.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, Katon di penghujung acara Walang Pro 4. Lalu di sini satu donci tersisa, kita hadirkan partemani Pak Saudara. Nanti setelah ini Katon masih akan ada di acara selanjutnya, yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di acara selanjutnya Mata Wana Pro 4 yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara semua dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Lain telepon 3115444 beta buka Pak Saudara, siapa yang mau gabung dengan katong silakan. Yang mau gabung lewat jalur WA bisa kirim salam saja di 0813-5624-5887. Sekali lagi, yang mau gabung lewat jalur WA, Mbak Saudara bisa telepon tapi cuma bisa kirim salam. Ketik salam di jalur WA di 0813-5624-5887. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Oke, selamat malam para semua yang ada dengar katon di Purwampat RRI Ambon. Semoga terhibur dengan apa yang katon hadirkan. Mohon maaf sekali lagi untuk acara Matawana Purwampat, jalur WA sem bisa telepon ya, cuma bisa kirim salam di 0813-5624-5887. Untuk Pak Saudara yang mau gabung dengan katon di jalur telepon bisa di 0911-311-5444. Silakan Pak Saudara.

Selamat malam dulu beta ucapkan par Mama Popi di Skip. Ada siapa lagi? Ada Jingga di Manado. Terus ada siapa lagi nih? Ezra di Bentas, Mbak Wiga di Wonosobo, terus ada Will di Wayame, Dewa di Namlea, Father di kompleks Soriri, terus ada siapa lagi ya? Banyak nih kalau kita ucapkan satu demi satu banyak ya. Dari Mr. X di Negeri Lama, Stevi di OTI Besar, ada Ito di Serui, Papua. Banyak Pak Saudara. Ada Ferry, Sumbawa. Ada Mbak Ria, Jakarta. Ada siapa lagi nih? Daniel di Kusu-Kusu, Syarif di Talake. Ada Israel di Karpan. Terus ada Echa di Bentas, Sian Pais di Alang, Karen di Alang, Enda di Ternate. Wow, paling banyak Pak Saudara. Yang mau gabung nih katong, silakan Pak Saudara. Lain telepon 311 544 beta buka par. Tunggu Pak Saudara dan semua di malam ini.

Oke. Pak Saudara, beta hadirkan beberapa donci dulu. Nanti habis ini baru beta balik perbatasan Pak Saudara dengan acara selanjutnya dari Matawana Pro 4. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Rompate Riri Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Rompate Riri Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, beta mohon maaf karena untuk malam ini dan mungkin di malam kemarin juga ya, line telepon 311544 sementara bermasalah, ada sedikit yang gangguan jaringan. Jadi untuk lain telepon belum bisa beta buka di malam hari ini Pak Sudara. Tapi yang mau gabung yang katong par request donci bisa WA di 0813-5624-5887. Yang mau gabung yang katong di Matawana Pro 4 yang mau request donci bisa kirim pesan di 0813-5624-5887. Beta tunggu Pak Sudara WA yang gabung dari Pak Sudara. Nanti salamnya akan beta bacakan dan juga requestannya akan beta putar Pak Sudara untuk acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Jadi Pak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tugas ya. Salam buat Kakak Rere, Bu Pertiwi, Bu Marni, Pak Junaidi, Bang Syarif Hidayat, Bang Deden, Bang Dewa, Bang Fabio, Bang Stevi, Mr. Gasot, Bunda Els, Bunda Natali, dan semua fans Matawana Pro 4 Ambon di mana saja. Terima kasih Kak Karen. Salam buat Bung Wil di Mbak Wika lupa Bung Wil, alamatnya Bung Wil lupa ya. Salam buat Bang Wil. Kalau Wil itu di Wayame Mbak Wika. Oke. Mbak Saudara mau gabung masih nih, beta tunggu di jalur WA 0813-5624-5887. Yang mau gabung kirim salam, request Donci, nanti akan beta hadirkan juga Mbak Saudara. Nah Mbak Saudara, beta hadirkan Donci lalu requestan dari Mbak Wika. Ada Vicky Salamor, Tuhan Beta Mau Dia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Atau masih di Matawana Program 4, Pak Saudara ada yang suka pun di WA lagi nih. Mat malam Matawana, mat malam Kakak Rein, mat tugas aja ya. Salam for semua fans Matawana juga Kakak. Kakak Bunda mau request lagu Mimpi dari Roy Tuhumuri juga. Danke Kakak sebelumnya. Oke. Roy Tuhumuri Mimpi nanti akan beta putar. Lagu ini dari Mbak Wika lagi nih. Lagu-lagu enak nih Kakak Rein. Oke, nanti beta kirim lagu par Mbak Wika di Wonosobo sana. Nah, Pak Saudara yang mau gabung dengan katon di Matawana Pro 4, Pak Saudara masih bisa gabung di jalur WA 0813 Pak Saudara masih tetap bisa gabung dengan katon di jalur WA katong di mana nih 0813-5624-5887. Nah, mau Pak Saudara yang mau request Donci, terus Pak Saudara yang mau kirim salam bisa di jalur WA Pak Saudara di malam hari ini. Nah, untuk Pak Saudara yang masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara terhibur selalu dengan apa yang keton hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap nikmati terus apa yang keton hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada yang gabung di WA lagi nih. Selamat malam kakak dengan Mr. X di negeri lama, mau nyalamin aja buat teman-temanku. Ada Martin di Dobo, Armando di Tobelo, Michael, Nobo di Ambon, Sarves, dan buat teman-teman Pro 4 dimanapun kalian berada, selamat malam aja. Terus buat yang tercintaku ada mama dan adekku Ingrid di Haltim. Dan keluarga Tuhan berkati selalu. Terus buat kakak penyiar salam kenal aja. Dan kalau pulang hati-hati di jalan. Kakak beta request Donci lagu Timur jua, Ikan Naik di Pantai. Makasih kakak. Oke Master X, nanti Doncinya beta putar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, tersisa 2 donci yang akan kita hadirkan partemani Basudara parketon jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon karena setelah ini katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Basudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katon ada lagi di acara selanjutnya, ada suara Kapata. Iya, kita hadirkan partemani Mbak Sudara. Spesial nih, Pak Katon punya Mbak Sudara yang sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga istirahat malam Mbak Sudara menjadi lebih menyenangkan ketika Mbak Sudara mendengarkan donci-donci yang kita hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Pita Nikutulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Bapak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan pertemani Bapak Saudara. Saatnya katon jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Buat saudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas perbata membahas saudara di sepanjang hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Ketemu pisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat tampil siang, Mbak Saudara gendong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa AMPA. Ketong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara gendong semua, selamat mengikuti katompung acara dan terimalah katompung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dan apakah yang dilakukannya terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah kesaksian Daud dalam Mazmur 23 yang dilantunkan dalam nyanyian yang berjudul

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Basudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan ku waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Basudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Betapa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Bang Saudara, kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang dikaitkan dengan jaringan Tarakan Ambon memasuki fase yang dinilai sangat menentukan. Kesediaan tersangka YMT alias Nyai untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkapkan jaringan yang selama ini diduga beroperasi secara tertutup di Maluku. Informasi yang diperoleh pada Senin 22 Juni 2026 menyebutkan bahwa Nyai melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Narkoba guna memperoleh status justice kolaborator. Langkah ini dinilai penting karena tersangka tersebut siap memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai alur peredaran narkotika, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta pola distribusi yang selama ini berjalan. Sumber yang mengetahui perkembangan perkara tersebut mengatakan bahwa secara mental maupun fisik, Nyai telah menyatakan kesediaannya membantu penyidik. Jika permohonan tersebut diterima, maka keterangan Nyai berpotensi menjadi salah satu alat penting dalam mengembangkan perkara yang saat ini masih dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Dan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara, seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pelaksana tugas Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, melaksanakan inspeksi menyeluruh pada seluruh area rutan kelas 2A Ambon guna memastikan kondisi sarana dan prasarana keamanan serta ketertiban tetap berjalan optimal pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan inspeksi dilakukan dengan meninjau berbagai area strategis lingkungan rutan, mulai dari blok hunian warga binaan, area pelayanan, pos penjagaan, klinik, area brandgang, hingga sejumlah fasilitas yang saat ini sedang dalam proses renovasi. Inspeksi ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan mendukung pelaksanaan tugas masyarakat. Dalam pelaksanaan inspeksi, Jeffrey Persulesi melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, sarana pendukung pelayanan, serta kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas. Selain itu, ia juga memantau progres renovasi Masjid At-Taubah dan dapur rutan yang saat ini tengah berlangsung sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas bagi warga binaan dan petugas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, anggota DPRD Kota Ambon Kristianto Laturio mendorong aparat kepolisian untuk dapat mengungkap kasus begal disertai pencurian sepeda motor dan kekerasan yang dialami seorang wanita muda bernama Gabriel. Peristiwa itu terjadi di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu malam 20 Juni 2026. Laturio menilai tindakan kriminal jalanan tersebut telah menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Ia mengatakan peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Baguala. Ia berharap aparat keamanan dapat mengungkap kasusnya karena ini tindakan yang sudah sangat keterlaluan. Menurutnya, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial warga. Selain pihak kepolisian, Alai Kota Ambon Dapil Baguala itu juga meminta pemerintah Kota Ambon untuk dapat memasang CCTV di ruas-ruas jalan atau titik-titik rawan kejahatan yang telah teridentifikasi. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di malam hari. Selain itu, warga harus segera melaporkan setiap tindakan kejahatan maupun aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman,

identitas dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

yang baru saja menang dengan skor 2-0 ya, dan rame banget. Oke, pendengar, ketolong update informasi masih seputar Maluku pastinya. Ini datang dari Lapas Namlea. Hasil dari pembinaan kemandirian warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Namlea kembali mencuri perhatian. Kali ini sebanyak 3 kg ikan nila dibeli salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Buru saat melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian pada Senin 22 Juni 2026. Alija sebagai penyuluh pertanian ahli muda Kabupaten Buru mengaku sangat tertarik dengan pengelolaan budidaya ikan nila yang dibudidayakan sendiri oleh warga binaan. Atas apresiasi tersebut, Kepala Subseksi Pembinaan Mustafa La Abidin mengaku bangga output-output yang dihasilkan warga binaan dari program pembinaan mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Saat ini Lapas Namlea telah membudidayakan 4.000 ekor ikan nila yang disebar di 6 kolam bioflok berbeda dengan berbagai jenis dan ukuran dengan rincian 1.000 ekor dengan varian nila super, 3.000 ekor nila ukuran dewasa, dan 500 anakan ikan nila. Kepala Lapas Namlea Muhammad Emara Sabesi menyampaikan saat ini Lapas Namlea masih terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya ikan nila sebagai bagian dari pembinaan unggulan dan produktif bagi warga binaan.

Satu lagi yang bersemangat untuk pagi hari yang cuacanya masih abu-abu ya. Ini semoga sehari ini cerah ya, karena tadi pagi ada

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
3: Saudara, kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi momentum besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat daerah, diperlukan kesiapan SDM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pekerjaan. Sejumlah pihak menilai Maluku membutuhkan vendor-vendor lokal yang berkelas dan memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri migasi berskala besar. Tanpa kesiapan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha daerah dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi yang masuk. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Maluku, Samlatukonsina, mengatakan pihaknya kini terus berupaya mempersiapkan dunia usaha lokal untuk menyambut peluang besar yang akan hadir melalui pengembangan proyek gas abadi Blok Masela. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pengusaha lokal harus naik kelas. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian IMPEX bersama pihak Universitas Patimura Ambon, diperoleh bahwa secara umum kesiapan vendor lokal dan pengusaha daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dalam proyek strategis tersebut. Pada prinsipnya, lanjut Sam, yang pertama harus dilakukan adalah menaikkan kelas vendor lokal baik dalam sisi administrasi perusahaan, kemampuan keuangan, legalitas usaha hingga sertifikasi yang dibutuhkan. Sebab aspek legalitas dan profesionalisme menjadi syarat penting apabila perusahaan lokal ingin bermitra dengan vendor nasional maupun perusahaan besar yang terlibat dalam proyek migas.
2: Jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengingatkan panitia yubileum 100 tahun terkait Tarekat Maria Meditrix agar tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur Hendrik saat menerima audiensi panitia yubileum 100 tahun TMM di ruang kerjanya pada Senin 22 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, panitia menyerahkan proposal kegiatan sekaligus meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut. Gubernur Maluku Hendrik mengingatkan panitia perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membantu pembiayaan kegiatan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fiskal. Selain itu, Gubernur Maluku juga menekankan pentingnya semangat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia berharap lembaga keagamaan dapat menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya secara bijak.